0: You are listening to CKLB. Thank you for that. CKLB will change it. Masi chono kwa deno.
1: Dien go di at 1997. Yat hit si no de. Kamit hi zo on da wi la zo song hu. A phone's query ni zo hu go di wa kwa.
2: Iku at si da hadi. Da deke na ra yua khaddi ni. Deke na ra yua si khaddi. Da la de tu hu khaddi. Lu sat su khai ku khaddi yi ta sa tu hadi. Allah dah tu hadis ini ka ini kita hadi. Ok, dengan nara ini hadis ini rasa susah kita. Ok, kita kasih dah jangan ku. Kau itu si akan dah dengan ini dingin ni. Akan kita kita kasih dah. Jadi kita dah dihantar dari si pesi ke sini. Kita ada kena kita dah sini ke sini. This is a good thing. I can't do it.
3: What happened?
2: That's not it. That's not good. That's not good. I can't learn.
1: Afons kwedi ni hita wogodi wa kwonde